sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali tumali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

Iya, teman produk, informasi selanjutnya di show bisnis. Senin harga naik. Oh, harga apa nih yang naik hari Senin? Ternyata ini judul film teman produk akan tayang di Netflix, drama keluarga tentang ambisi dan kasih sayang pastinya. Dan ini informasinya saya ambil dari rri.co.id ya teman produk. Jadi film Senin harga naik ini telah tayang di Netflix setelah sebelumnya menghiasi layar bioskop Indonesia nih sebagai drama keluarga penuh emosi. Kehadiran film garapan Dina Jasanti tersebut kembali menghadirkan kisah hubungan ibu dan anak yang menyentuh hati penonton loh teman produk. Film ini disutradarai oleh Dina Jasanti dengan naskah yang ditulis oleh Rino Sarjono serta diproduksi Star Vision bersama Legacy Picture, dan keduanya menghadirkan drama keluarga yang mengangkat tema pembuktian seorang anak kepada ibunya melalui konflik kehidupan sehari-hari. Jadi ceritanya ini teman produa berpusat pada si Mutia Sujono, seorang tenaga pemasaran properti yang berselisih keras nih dengan ibunya bernama Retno. Dan perselisihan terjadi karena pekerjaan Mutia ini dianggap tidak sejalan dengan latar belakang pendidikan farmasi yang pernah ditempuhnya. Mutia kemudian memilih meninggalkan rumah demi membuktikan dirinya ini mampu meraih kesuksesan tanpa bergantung kepada keluarganya. 3 tahun kemudian, kesempatan promosi justru mempertemukannya kembali dengan persoalan yang melibatkan rumah serta toko roti ibunya. Promosi jabatan tersebut mengharuskan Mutia membebaskan lahan yang selama ini menjadi lokasi rumah dan usaha keluarga teman produa. Dan situasi itu memaksanya menghadapi kembali nih hubungan yang lama renggang bersama sang ibu serta anggota keluarga lainnya. Dan film ini dibintangi Nadia Arina sebagai Mutia dan Mariam Belina sebagai ibunya dari dari si Mutia ya. Jadi ibunya bernama Retno teman produa. Kemudian deretan pemain lainnya meliputi Andri Mas Hadi, Hamis Daud, Rianti Catwalk, kemudian Nungki Kusumastuti, serta Naila Dipurnama teman produa. Melalui konflik keluarga tersebut, film menampilkan pergulatan antara ambisi karir, hubungan orang tua, serta makna pengorbanan dalam keluarga nih. Cerita juga mengajak penonton memahami sudut pandang berbeda mengenai kebahagiaan, impian, dan kasih sayang antar generasi. Jadi menurut kamu bagaimana tentang film ini? Buat kita anak indie yang tidak ada bioskop di sini, kita sudah bisa nonton di Netflix teman Pro 2. Jadi buat kamu apakah ini salah satu film yang sedang kamu alami di real life-nya atau akan kamu alami atau bagaimana nih teman Pro 2? Pastinya setiap film itu ada pesan moral yang bisa kita ambil teman Pro 2, hal-hal baik yang bisa kita contoh dan kita tiru, serta kita bisa mencoba untuk mengantisipasi segala masalah yang akan terjadi melalui film-film ini juga kita bisa belajar ya teman Pro 2.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Wow, teman perlu tidak terasa kita sudah di penghujung santai siang nih. Karena sudah di pukul 14.54 waktu Indonesia Tengah, sebentar lagi pukul 15 teman perlu. Ayo harus pamitan dari ruang dengar kamu ya teman perlu, tapi tetap harus stay tune terus karena setelah ini akan ada sore ceria. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan relay dari Pro 2 Jakarta Indonesian Top 20 Nasional tepat di pukul 15 sampai 16, kemudian akan dilanjut dengan Manca Top 20 Nasional teman Pro 2. Sobat teman Pro 2, selamat menikmati program-program acara sore kita pastinya di sore ceria.

0: Oh no.
1: Pak Epic udah naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: oke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: Seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana. Masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: kuncinya harus gimana. Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: tapi nggak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya nggak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kalian nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke lomba sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus, masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: aja kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara Vita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: Ode, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia pemeritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira, apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: The Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 member 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boy, know why?
1: Di peringkat ke-13, 92 memasuki minggu ke-9 nya ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

Halo teman Pro 2, selamat sore nih teman Pro 2. Kembali lagi kita di Sore Ceria bareng Pro 2 RRI ND teman Pro 2. Setelah tadi selama 2 jam kita sama-sama menikmati deretan top 20 chart Indonesia dan juga internasional yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta ya. Sekarang saatnya kita kembali lagi ke frekuensi lokal dengan suasana yang tidak kalah seru. Pastinya masih ada banyak lagu-lagu asik yang bakal temani aktivitas sore kamu ya teman Pro 2. Mau lagi santai di rumah, mungkin lagi di dalam perjalanan pulang jalan-jalan gini, atau lagi menikmati akhir pekan bersama keluarga di rumah saja karena lagi mendung nih. Tidak terasa ya teman Pro 2 ya, akhir pekan sebentar lagi selesai. Sangat sedih, mengsedih kita nih ya. Tapi jangan khawatir teman Pro 2, jadikan hari ini sebagai momen untuk mengisi ulang semangat kamu ya, recharge energi kamu. Karena ya, kita tahu setiap Senin itu bukanlah akhir dari kesenangan, melainkan awal dari kesempatan baru untuk belajar, untuk berkarya, dan juga meraih mimpi kamu. Jadi teman Pro 2, yuk sambut hari Senin besok nih dengan senyum, dengan semangat, dan juga pikiran yang positif. Kamu harus yakin kalau kita tuh bakal memulai minggu dengan energi yang baik, maka hasilnya pun akan ikut baik juga. Dan jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena selama sejam ke depan Putri bakal temani kamu dengan info viral yang pastinya lagi rame diperbincangkan dan sayang buat kamu lewatkan. So, kamu harus tetap di sini 92,2 FM Pro 2 RRI ND.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Aku beli
0: ini penting loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Nada manis dari Clan B, khusus buat teman Pro 2 yang manis-manis di sore hari ini, teman Pro 2. Oke, seperti yang Putri bilang di awal ya, Putri bakal temani kamu dengan info viral ini. Dan satu informasi ini agak sedikit jatuhnya mengharukan ya, datang dari Texas, Amerika Serikat. Jauh sekali nih. Jadi teman Pro 2, ada seekor raccoon berhasil diselamatkan oleh sekelompok paddleboarders yang nyaris tenggelam nih akibat hujan deras yang menyebabkan arus air menjadi cukup deras. Saat ditemukan nih teman Pro 2, raccoon ini terlihat kelelahan dan juga kesulitan bertahan di tengah air. Bahkan nih dia nih tidak mampu berenang menuju daratan. Dan melihat dari kondisi ini teman Pro 2, para penolongnya nih, para paddleboarders ini tidak ragu ya, langsung hampir dan mengangkat raccoon ini ke atas papan mereka. Dan video ini viral di media sosial teman Pro 2 dengan jutaan viewers, yang juga ada beberapa komentar yang menggemaskan gitu ya. Katanya tuh raccoon ini sedikit caper. Kenapa ya? Padahal kan memang benar-benar jelas terlihat seperti benar-benar membutuhkan pertolongan nih. Kenapa kamu bilang begitu? Karena yang menolongnya memang punya paras yang wow. Dari video yang beredar teman Pro 2, katanya setelah kondisi si raccoon ini baik, raccoon ini kemudian dilepas kembali sehingga bisa melanjutkan perjalanannya itu dengan selamat. Dan tentunya ya, dari kisah ini ya teman Pro 2, bisa menjadi pengingat buat kita semua akan kepedulian dan juga aksi kecil nih. Walaupun aksi kecil, tapi kalau sudah ada aksi buat membantu makhluk hidup yang lain gitu ya, itu sudah menjadi atau sudah membawa atau sudah bisa kasih dampak yang sangat besar nih. Karena kita tahu setiap kehidupan sekecil apapun tetap berharga ya untuk diselamatkan.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Balik lagi kita di 92,2 FM ya teman bro, juga masih bareng Putri nih. Putri terus temani kamu dengan satu informasi nih teman bro, dua informasi viral nih. Setiap orang nih pasti selalu merasa mau dihargai kan, apalagi sama orang terdekat yang kita punya nih. Saya sih maunya seperti itu, dan saya rasa juga teman bro dua maunya juga seperti itu kan. Ternyata nih teman bro dua, perhatian dan juga apresiasi sederhana dari pasangan itu bukan hanya bisa membuat hubungan kita tuh semakin hangat, tetapi bisa membawa manfaat besar nih bagi kesehatan mental. Wow. Nah, teman pro 2, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology mengungkapkan bahwa apresiasi dan penegasan yang tulus nih dari pasangan bisa buat atau bisa memperkuat citra diri seseorang. Nah, ketika nih seseorang merasa dicintai teman pro 2, atau mungkin juga dihargai dan diterima apa adanya, rasa percaya dirinya tuh pun ikut tumbuh juga nih. Dampaknya tentunya bukan hanya dirasakan secara emosional saja yang seperti Putri bilang di awal tuh teman pro 2, tetapi juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ekspresi wajah yang lebih ceria, terus juga bahasa tubuh yang lebih percaya diri, sampai dengan cara berinteraksi dengan orang lain yang menjadi lebih positif. Jadi teman pro 2, jangan ragu ya untuk mengungkapkan atau mengucapkan rasa terima kasih gitu. Bisa memberikan pujian yang tulus juga, atau sekedar kamu menunjukkan perhatian saja nih kepada pasangan kamu. Karena hal-hal sederhana seperti ini ternyata bisa memberikan dampak yang besar, bukan hanya untuk hubungan, sekali lagi ternyata bisa memberikan dampak yang besar terhadap kesehatan kamu juga, tetapi juga bisa membantu orang yang kita sayang itu menjadi versi terbaik dari dirinya. Keren ya. Oke teman pro 2, sambil menunggu azan maghrib dikumandangkan, Putri bakal temani kamu dengan beberapa playlist religi yang sudah Putri siapkan. Satu buah lagu Putri siapkan buat kamu teman pro 2 untuk memulai lagu religi kita di sore hari ini, ada Sabian Gambus dengan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah. Program Pro 2 akan mengumandangkan azan maghrib untuk teman-teman umat muslim di wilayah kota Ende dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Waktumu adalah hakikat kehidupanmu. Itulah diantara ungkapan sebagian para ulama. Al-waktu huwal hayah. Waktu adalah hakikat kehidupan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa orang yang mereka tidak mengisi waktunya dengan hal-hal yang manfaat, ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kematian lebih baik bagi dia. Kenapa? Fa inna idha'atal waqti yaqta'uka minallah wa daril akhirah. Karena menyanyiakan waktu berarti memutuskan anda dari Allah dan kampung akhirat. Dan betapa dahsyatnya, betapa sengsara dan betapa binasanya orang yang mereka terputus dari Allah dan kampung akhirat, itu jannah. Wa ammal maut, adapun maut, taqta'uka minad dunya wa ahli. Adapun kematian memutuskan anda dari dunia dan penghuninya. Dan tidak ada harganya dunia dan penghuninya dibandingkan dengan Allah dan jannah yang Allah sediakan. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, maka tentang waktu ini masing-masing kaum memiliki pandangan sendiri-sendiri. Dan pandangan ini mencerminkan tentang keyakinan dan gaya hidup mereka. Fahim Ismani, bahwasanya waktu adalah uang. Maka bagi mereka suksesnya orang dan gagalnya orang, bagaimana dia menjadikan waktunya bisa menghasilkan uang atau tidak. Berharganya waktu dihargai dengan uang yang mereka dapatkan. Ini kehidupan mereka. Karena mereka memang orang-orang yang mereka hanya berpandangan kehidupan dunia, kapitalis, materialistis. Adapun dalam pandangan Islam dan dalam pandangan para ulama, hakikat waktu ialah waktu modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara mereka punya ungkapan, al-waktu kasayif, waktu ini ibaratnya pedang. Kalau anda tidak jadikan sebagai senjata ampuh yang bisa merantasi segala macamnya, anda akan dipotong dengan waktu, alias anda akan menjadi korban-korban waktu. Di antara mereka mengatakan, al-waktu anfasun la ta'ud. Waktu adalah tarikan nafas yang tidak akan kembali. Maka hilangnya waktu berarti hilangnya ini kehidupan anda, tarikan nafas anda. Maka berkata seorang ulama, innaka anta ayyamun, sesungguhnya anda adalah hari-hari yang terkumpul. Sehari berkumpul menjadi 7 hari sepekan, berkumpul menjadi 1 bulan 4 pekan, menjadi 1 tahun 12 bulan, menjadi berpuluh-puluh tahun, hingga 20, 30, 40, 50, 60 tahun. Anda adalah kumpulan hari-hari. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, apabila telah berlalu 1 hari, maka telah berlalu bagian anda. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau memberikan ungkapan betapa sangat menyesalnya seandainya waktu berlalu sia-sia tanpa bertambah dengan amal solehnya. Manadimtu ala syai'in kana nabi ala yaumin gharabati syamsu naqasa fihi ajali walam yasid fihi amali. Tidak ada penyesalan yang aku rasakan yang lebih besar dibandingkan penyesalanku terhadap waktu yang hilang sia-sia. Sebagaimana penyesalanku saat matahari tenggelam yang berarti umurku berkurang, sedangkan kebaikanku, amal solehku tidak bertambah. Ini ungkapan orang yang mengetahui tentang hakikat waktu. Oleh karena itulah Islam bahkan menegaskan dengan sumpah, benar-benar manusia ini rugi. Dengan semua waktu yang mereka miliki, mereka mendapatkan atau mereka berprofesi apapun di dunia ini, hakikat mereka rugi. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Demi waktu, seluruh manusia hakikatnya mereka berada dalam kerugian. Kecuali orang mereka mengisi waktunya dengan iman, amal saleh, dakwah, bersabar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sangat memuji orang-orang yang mereka dianggap cerdas akalnya. Jika mereka pandai memanfaatkan waktu yang dimilikinya dengan ungkapan ulul albab, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil ulil albab. Dalam pencipta langit dan bumi, dalam bersilih gantinya siang dan malam, benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mereka menggunakan akal pikiran mereka, ulul albab, yang Allah menciptakan bergantinya siang dan malam dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, dalam rangka mengambil pelajaran-pelajaran yang ada, dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Huwalladzi ja'ala layla wan nahara khilfatan liman arada ayadzakara au arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan bergantinya siang dan malam ini bagi orang yang mereka menginginkan, yaitu mengingat Allah, mengambil pelajaran-pelajaran dalam kehidupan, dan ingin mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala, alias bagaimana mereka mengisi waktunya untuk berzikir kepada Allah, mentaati Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka ulul albab, orang mereka betul-betul menggunakan waktunya untuk hal-hal yang demikian. Jangan sia-siakan waktu Anda. Lebih-lebih Ramadan adalah saat detik-detiknya merupakan emas yang tidak bisa diganti dengan apapun. Dan jaga diri Anda dari menyia-nyiakan waktu disebabkan mengikuti hawa nafsu, disebabkan panjangnya angan-angan Anda, disebabkan lalai dari kematian, disebabkan ini seorang ini dia bergelimang dalam fitnah-fitnah yang ada. Semoga Allah benar-benar menjadikan waktu kita waktu yang barakah, waktu yang manfaat. Lebih-lebih Ramadan adalah perdagangan Anda yang sangat mahal. Waktu Anda adalah kehidupan Anda. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi

menjadi pilihan mayoritas pria muslim untuk merayakan hari raya. Dalam The Origin of the Songkok or Kopiah, peci awalnya diperkenalkan oleh pedagang Arab yang masuk ke Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Semenjak itu, peci menjadi penutup kepala yang lumrah dikenakan masyarakat luas setelah ajaran Muslim mulai diterima penduduk setempat. Penutup kepala khas Arab ini diterima oleh kalangan Muslim Melayu karena menjadi sunnah Nabi Muhammad untuk mengenakan penutup kepala. Ketika Islam datang ke Brunei Darussalam sekitar 600 atau 700 tahun yang lalu, popularitas penutup kepala atau sejenis turban mulai mendapat perhatian lebih. Sebelum peci, kebudayaan Brunei sudah mengenal dastar atau tanjak. Di Indonesia, peci sudah mulai dikenal sejak abad ke-15. Peci sudah terkenal di Giri yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa kala itu. Raja Ternate Zainal Abidin yang pernah belajar agama di Madrasah Giri membawa peci sebagai buah tangan ketika pulang ke kampung halamannya. Saat itu, peci begitu berharga sehingga bisa ditukar dengan rempah-rempah maupun cengkeh. Tidak hanya pakaian khas untuk kaum muslim, seiring perkembangan zaman, peci dikenal sebagai identitas bangsa, di mana Bapak Proklamator Republik Indonesia, Soekarno, yang selalu mengenakan peci di hadapan publik. Menurut Presiden pertama Indonesia, peci merupakan lambang Indonesia merdeka. Meski peci menjadi ciri khas busana Soekarno, sejarah mencatat bahwa Cipto Mangunkusumo menggunakan kopiah atau dari beludru hitam terlebih dahulu pada tahun 1913

teman Projua. Kita kembali lagi ya di 92,2 FM Projua RRND, teman terbaik kamu. Tentunya kita masih di Sore Ceria. Kita sudah ada di TKP ya, teman Projua, titik kumpul Projua. Dan di sore hari ini nih yang dimana sudah agak lembab karena hujannya sudah berhenti ya, teman Projua. Sore sudah mulai berganti ke malam. Besok juga kita bakal kembali menjalani rutinitas nih. Tapi sebelum hari Senin datang nih, teman Projua, mari kita lebih sedikit santai ya. Santai-santai dulu nih sambil ngobrol bareng Putri di TKP, teman Projua. Kalau misalnya sore hari ini Putri kasih deh topik yang agak seru ya. Seru sih sebenarnya ini ya, teman Projua. Kamu bisa gabung bareng Putri sesuai topik ini, atau mungkin juga kamu mau gabung dengan cerita seru kamu juga, silakan ya. Ini topiknya, kalau besok tiba-tiba libur lagi satu hari, hal pertama apa sih yang bakal teman Projua lakukan? Ya, pasti sudah sangat terbayang-bayangkan ya. Berharap gitu, benar-benar besok tuh masih dikasih kesempatan untuk libur sehari lagi gitu. Tapi ya, kalau misalnya kita besok libur lagi, aduh, kayaknya nanti bakalan rutinitasnya bakalan diundur lagi dong. Jadi sebaiknya gimana nih, teman Projua? Dan mungkin jawabannya pasti nanti beragam ya. Ada yang mungkin langsung packing malam hari ini juga buat healing singkat, atau mungkin ada yang mau quality time bersama keluarga, atau ada yang bilang, aduh, pokoknya tidur sepuasnya. Satu, kalau libur ada kesempatan sehari lagi dapat jatah buat libur, saya bakalan tidur sepuasnya. Tapi bagaimana nih dengan jawaban kamu nih, teman Projua? Ya, bisa langsung kirim jawabannya ya. Dan bisa gabung-gabung nih lewat WhatsApp Projua di 0821 476 5042.

0: Coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Eyang, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

dance dengan tak ada yang sebanding denganmu. Ih, keren ya lagu-lagu Dewa tuh. Bikin kita yang dengar tuh berasa dinyanyikan buat kita gitu.

Oke, itu tadi Dewa ya teman Pro 2, lagu Belada, balet terbaru dari Dewa di mana sudah rilis di tahun kemarin. Kalau tidak salah di tahun kemarin, kayaknya memang tahun kemarin deh. Oke, kita masih di TKP nih teman Pro 2, masih di titik kumpul Pro 2, masih bareng Putri juga nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ini masih dengan topik yang sama ya. Kita di sore hari ini, kalau besok tiba-tiba libur lagi satu hari gitu, hal pertama apa sih yang bakal teman Pro 2 lakukan? Nah ini ada yang jawab nih, versi dia nih dari Wika di Jalan Kelimutu. Halo Kakak Put, selamat sore menjelang malam. Selamat sore juga Wika. By the way, sebelumnya terima kasih ya sudah ikut meramaikan TKP di sore hari ini. Kalau besok ternyata libur lagi nih Kak Put, hal pertama yang bakal dilakukan adalah rebahan dulu sepuasnya, baru sore harinya nongkrong sambil ngopi bareng teman-teman. Oi, kayaknya ini hampir mewakili banyak orang tidak sih? Setelah semingguan beraktivitas, memang rasanya tuh mau istirahat saja gitu sebelum kembali menjalankan rutinitas. Terima kasih ya Wika, semoga sore harinya menyenangkan dan selalu semangat nih. Apalagi besok sudah Senin kembali gitu. Kan ini masih perumpamaan nih. Kalau memang tiba-tiba ada pemberitahuan gitu, tiba-tiba besok diliburkan gitu, Wika mau lakukan ini gitu. Kalau teman berdua apa nih yang lain, gimana jawabannya? Apakah jawabannya sama seperti Wika, apa justru punya rencana yang berbeda nih? Gabung di TKP ya lewat WhatsApp Pro 2 di 0821476504222.

0: misalnya coklat kamu habis tapi masih ada sisanya di dalam toples. Kalau mau langsung dibuang juga sayang banget ya, masih lumayan banyak sih, tapi susah ngeluarinnya. Well, kamu jangan khawatir, masih bisa banget loh itu dimakan. Kamu tinggal masukin aja es krim ke dalam toples isi sisa selai coklat kamu, aduk-aduk, terus kamu makan deh bareng lelehan es krimnya. Pakai susu hangat juga bisa loh, sobat kreatif.
1: Gampang kan?

Oke, teman Pro 2 tidak terasa kebersamaan kita dan obrolan di TKP Titik Kumpul Pro 2 sore hari ini gitu ya. Seru dari cerita dari teman Wika tadi tuh ya. Dari yang dia itu kalau misalnya satu hari besok gitu masih dikasih kesempatan buat libur, dia mau rebahan, terus sorenya tuh dia mau ngopi-ngopi atau nongkrong gitu dengan teman-temannya. Menarik ya. By the way, kalau teman Pro 2 belum sempat ikutan jam bersudih halte gitu, karena TKP tuh hadir setiap hari nih dari pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2 harus ingat nih, besok memang hari Senin, tapi jangan jadikan hari Senin itu alasan buat kehilangan semangat ya. Kamu bisa isi malam hari ini dengan istirahat yang cukup, biar besok Senin tuh bisa punya energi yang baru dan tentunya pikiran yang lebih segar. Tetap di sini ya teman Pro 2, karena masih seru-seruan dijaga malam bareng RJ Priska nanti ya. Tapi Sore Ceria harus berakhir, dan untuk itu Putri pamit dari Sore Ceria. Papa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2. Informasi pertama, penumpang KM Bidaiya diduga melompat ke laut perairan Flores, korban masih dicari. Dilansir dari rri.co.id, seorang penumpang KM Bidaiya berinisial YA berusia 21 tahun diduga melompat ke laut saat kapal melayani pelayaran rute Makassar Labuan Bajo pada Rabu 22 Juli 2025 sekitar pukul 19.50 WITA. Peristiwa tersebut terjadi di perairan laut Flores, tepatnya pada koordinat 0738,047 LS atau sekitar 60 mil laut dari Labuan Bajo. Informasi selanjutnya, mayoritas kasus baru HIV yang ditemukan di Kabupaten Ende sepanjang tahun 2026 berasal dari screening aktif yang dilakukan tenaga kesehatan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas deteksi dini agar masyarakat dapat mengetahui status HIV lebih cepat. Screening aktif dilakukan melalui layanan tes HIV kepada sejumlah kelompok sasaran, diantaranya ibu hamil, pasangan orang dengan HIV, pasien tuberkulosis, pasien hepatitis, serta kelompok populasi yang berisiko. Informasi terakhir, sebanyak 208 orang muda Katolik atau OMK dari Paroki Santa Maria Immaculata Donna mengikuti temu OMK atau Primadona Youth Day 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 24 hingga 26 Juli 2026 itu dipusatkan di Kapela Stasi Santo Sebastian Martir Nanganesa, Kabupaten Ende. Sekian info Pro 2.

saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

92,2 FM, Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu. Hai, good night teman Pro 2 and happy Sunday. Meskipun jam berapa ini ya? Karena masih minggu kan ini, belum jam 12. Meskipun sudah malam hari, which is tanda-tanda minggu akan berakhir, tapi kita tetap happy Sunday buat kamu teman Pro 2. How's your night going teman Pro 2? Kira-kira malam hari ini lagi ngapain yang di rumah, di jalan, atau lagi kumpul sama teman-teman? Semoga malam ini kamu ditemani dengan semangat yang sama ya, meskipun di luar cuacanya tidak bagus juga teman-teman Pro 2, dan kesehatan kita mulai menurun, ya kan? Priska ready to hibur kamu ya, ready to keep you only on Pro 2 RRIND. Juga apapun yang kamu lakukan di malam hari ini, kita menjadi teman terbaik kamu teman-teman Pro 2. Seperti biasa kita punya CLBK ya, kita ngobrol tentang komunitas, tapi sorry to say karena di malam hari ini saya tidak ajak komunitas untuk ngobrol, tapi akan kasih kamu tips and trick bagaimana kamu bisa happy, bagaimana kamu bisa cari nih warna komunitas yang sesuai sama kamu, begitu teman-teman Pro 2. Sampai di pukul 20 ya kita temani kamu, dan akan relay Indonesia Pro Indie Nasional di pukul 20 hingga 21. Juga seperti biasa ngolap alias ngobrol langsung di cerita penutup hari 2 jam lamanya teman-teman Pro 2, sampai di pukul 23 ada Jazz Music. Kayaknya seminggu ini banyak hal yang dilalui ya teman-teman Pro 2, banyak gebrakan, struggle kalian juga mungkin ada di minggu ini, tapi juga tidak terasa ini mau memasuki apa? Sub Air, yes, kelompok-kelompok Leo ya, cowok cewek mantap yang lahir di bulan Agustus, well to the welcome, karena bulan Agustus akan hadir ya, akan sedikit lagi menemani hari-hari kamu ya teman Pro 2. Mungkin kamu yang sudah punya goals di bulan Agustus, mau pergi berlibur atau mungkin mau tembak kelas kamu ya, siapa tahu ya di bulan Agustus itu, apalagi tanggal cantik di tanggal 88, bagus ya teman Pro 2 ya. Jadi di bulan ini mungkin ada beberapa hal yang belum sempat kamu capai ya teman Pro 2, atau hal-hal yang membuat kamu sedih, membuat kamu galau, membuat kamu berkecil hati, ataupun ada hal-hal yang menyenangkan. Khususnya ada teman Pro 2 yang kemarin ya melangsungkan lamaran. Jadi happy for you both ya teman Pro 2. Juga teman-teman Pro 2 yang merayakan cintanya di bulan ini, congrats ya. Buat teman Pro 2 yang masih berstatus C or S alias jomblo or single, nikmatilah masa-masa ini seperti lagu dari The Adams, masa-masa.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Halo teman Pro 2, balik lagi sama Priska menemani kamu di CLBK Cerita Langsung bersama komunitas nih teman Pro 2. Mungkin kamu pernah memikirkan buat gabung di sebuah komunitas ataupun di sebuah circle begitu ya teman Pro 2. Entah itu yang fokusnya ke olahraga, terus fotografi, musik, otomotif, pecinta hewan. Itu seru ya teman Pro 2, tapi jangan sampai kamu tuh gabung karena FOMO atau lagi viral apa kamu ikut-ikutan. Nah jangan seperti itu teman Pro 2. Kalau kamu tuh mau masuk ke sebuah komunitas ataupun circle gitu ya, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu sesuaikan nih dengan minat kamu ataupun dengan bakat kamu gitu teman Pro 2, minat dan juga bakat kamu. Kenapa seperti itu? Ya karena sesimpel kalau kita ada di sebuah lingkungan yang sesuai sama passion kita, yang kita secara umumnya tuh kita sudah tahu nih, oh fokusnya nanti komunitas ini akan mengarah kemana. Nah ini bisa bikin kita tuh lebih betah, kita juga lebih semangat karena sesuai kan sama yang kita mau juga. Dan pastinya kita lebih nyaman berinteraksi karena banyak kesamaan begitu ya, kita dengan anggota komunitas itu. Misalkan nih, kamu nih suka fotografi, kamu coba gabung ke komunitas fotografi teman Pro 2, karena di sana tuh kamu bisa bertukar pengalaman, kamu bisa belajar teknik yang baru dari anggota lain, terus belajar editing, bahkan mungkin bagi ilmu yang kamu punya ke orang yang kamu tidak kenal sama sekali, kemudian akhirnya dekat, akhirnya bisa jadi teman. Nah, memperluas pertemanan juga seperti itu ya. Jadi komunitas tuh yang sebaiknya bukan cuma tempat untuk kamu berkumpul saja, tapi bisa untuk jadi tempat kamu bertumbuh dan mengupgrade skill kamu begitu teman Pro 2. Ini memang susah gampang, tapi kalau kamu memang tahu nih kamu pengen mau pengen gabung di komunitas, tahu dan mau ya, kayaknya akan lebih mudah begitu untuk kamu lakukan teman Pro 2. Jadi bukan circle yang lagi ramai diperbincangkan, misalkan kamu mau gabung di komunitas seni gitu ya, seni kan banyak ya, misalkan seni rupa, tapi kamu tidak terlalu mendalami itu, kamu mungkin seninya seni lain gitu teman Pro 2, seni kan banyak ya, jadi cari passion lo, seperti kata Baskar tuh cari suara lo ya teman Pro 2, sama seperti komunitas, cari komunitas lo

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

Kemampuan Pro 2, beberapa tips untuk memilih komunitas yang sesuai nih sama passion kamu, sama hobi kamu, yang cocok logi juga teman Pro 2. Selain kamu bisa sesuaikan dengan minat dan bakat kamu, kamu juga bisa cek reputasi komunitas. Maksudnya, kamu tuh bisa menanyakan seperti apa nih reputasi atau background dari komunitas kepada orang-orang yang kamu kenal, mungkin yang sudah gabung terlebih dahulu teman Pro 2. Kalau tidak ada anggota yang kamu kenal, kamu tuh bisa memeriksa reputasinya tuh dengan melihat media sosialnya. Terus biasanya juga komunitas yang aktif tuh sering posting-posting kan kegiatan-kegiatan mereka. Jadi kamu sudah tahu, oh ini kegiatan rutin mereka tuh apa, terus fokusnya tuh kemana. Jadi kamu tuh bisa menilai begitu ya kegiatan yang mereka lakukan, dan mungkin bisa kamu sesuaikan dengan apa yang kamu mau teman Pro 2. Terus teman Pro 2, kamu bisa memilih lokasi komunitas. Nah, kalau mobilitas tuh adalah kelemahan kamu, misalkan karena kamu tidak punya kendaraan, tidak punya motor, ataupun kamu mudah mabuk perjalanan kalau tempatnya tuh jauh begitu teman Pro 2. Jadi pertimbangkan untuk memilih komunitas yang lokasinya tuh tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kamu. Misalkan kamu yang stay di Ende, ya cari-cari ya komunitas di Ende ini teman Pro 2. Kamu di Maumere, carilah komunitas di Maumere tuh teman Pro 2. Jadi sekarang kan juga bisa pakai daring ya teman Pro 2, bisa pakai sosial media, juga bisa pakai handphone begitu, biar terhubung dengan komunitas yang jauh kalau kamu mau gabung kan. Jadi itu menjadi salah satu hal yang penting juga untuk menentukan lokasi komunitas kamu. Juga yang paling penting ini teman Pro 2, yang terakhir ya, pastikan nilai komunitas itu sejalan dengan diri kamu sendiri, karena kenyamanan tuh di atas segalanya. Juga kita mau untuk belajar, mau untuk bertumbuh, tapi kita harus mau dulu, harus nyaman dulu, harus suka dulu, harus cinta dulu teman Pro 2, biar tidak ada beban yang datang di depannya begitu. Kalaupun ada up and down-nya, itu kayaknya wajar, karena dalam komunitas pun seperti itu ya, biar kita juga tahu adanya permasalahan atau ada case itu, biar kita tuh menentukan ke depannya saya harus seperti apa tuh teman Pro 2. Sesimpel itu saja. Kalau kamu mau ya untuk chill-chillan, untuk happy-happy, untuk cari teman, untuk tambah pengetahuan kamu atau asas skill kamu tuh, sangat boleh dari sekarang teman Pro 2. Apapun itu, dari hal terkecil, misalkan gabung di OMK nih teman Pro 2, buat teman-teman anak muda yang beragama Katolik, ataupun gabung komunitas baca, ataupun juga yang suka main piano, organ, bisa gabung tuh di kursus-kursus, atau yang nyanyi juga bisa gabung di paduan suara. Tuh banyak sekali hal yang bisa kamu lakukan teman Pro 2. Olahraga basket ada di sini, bola kaki ada, bola voli ada teman Pro 2, badminton pun ada teman Pro 2. Kalau tidak ada komunitas yang benar-benar kamu serak, kamu bisa bikin komunitas itu ya kan. Kamu yang menentukan komunitas itu sendiri teman Pro 2. Oke deh, itu dia informasi dari Adian Times ya, dengan beberapa tips untuk membeli komunitas biar sejalan dengan diri kamu, sama hobi kamu, dan cocok sama kamu juga. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, Priska masih temani kamu teman Pro 2 sampai di pukul 24 ya, seperti biasa jaga malam mengudara setiap harinya sampai di pukul 24. Tapi setelah ini kita akan ajak kamu untuk dengarkan lagu-lagu, juga dengarkan Pro 2 Indie Nasional Indonesia, Pro 2 Indie Nasional selama 1 jam ke depan yang akan kita relay dari Pro 2 FM Jakarta.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM ND.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.
10: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Halo, good night teman Prodia. Balik lagi sama Priska menemani kamu di cerita penutup hari di pukul 21.03 waktu Indonesia Tengah ini, teman Prodia. Untuk kita ngobrol tentang satu hal yang pastinya relate dengan kehidupan kamu, yang sangat dekat dengan kamu. Tapi sebelum Priska ajak kamu untuk ngobrol hal ini nih, teman Prodia, untuk kita sharing, Priska mau ajak kamu untuk dengarkan sebuah lagu yang judulnya Seribu Masjid. Ini nih penyanyinya Cilokal. Jadi album Mandalika dari Cilokal ini adalah salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, juga pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas, biar orang-orang tuh bisa menciptakan produk kreatif unggulan. Nah, dengan adanya program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mau untuk memperkenalkan juga meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Jadi dari Cilokal itu sendiri adalah sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat, dan musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas rindu.

0: nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Kemang Pro 2, selamat datang di cerita penutup hari. Bersama menemani kamu di waktu menuju tidur kamu, di waktu kamu sedang bersiap untuk menghadapi Senin alias Monster Day besok. Tapi bersama menemani kamu tuh dengan playlist dari kita dan juga obrolan santai. Yang mau join juga bisa teman Pro 2 seperti biasa di line WhatsApp kita 082-147-60422. Dan semoga kamu masih ditemani oleh semangat dan suasana hati yang baik pula ya teman Pro 2. Dan senang sekali kita juga akan temani kamu sampai 2 jam ke depan, sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya bisa temani kamu di cerita penutup hari ini dengan hal-hal yang relate sama kamu teman Pro 2. Karena orang tuh menghabiskan waktu untuk OVT biasanya malam kan, dan juga pagi, siang, sore itu ngebut untuk produktif, untuk beraktivitas. Nah malam tuh entah kenapa waktu yang pas untuk kita memperlambat langkah kita, memperlambat ritme kita ya, untuk istirahat dan lain sebagainya. Jadi setelah kita seharian disibukkan dengan banyak aktivitas, ketemu sama orang-orang, match energi dengan pekerjaan kita, dengan perkuliahan kita, sekolah kita, dan banyak struggle yang kita hadapi, mungkin malam tuh saatnya kita menikmati waktu untuk diri kita sendiri, untuk kita terbuka dengan diri kita sambil ditemani lagu-lagu yang terbaik ini dan obrolan yang tepat juga. Jadi kita akan bagi cerita, kira-kira apa nih hal yang mau kamu ceritakan kepada kita nih. Boleh sekali teman-teman Pro 2, sebelum kita mau ajak kamu untuk bahas satu hal ini, tapi Priska mau ajak kamu juga untuk obrolkan apa yang kamu rasakan sekarang. In the deep down your heart tuh kamu lagi merasakan apa begitu teman-teman Pro 2, atau ada keresahan yang mau kamu sharing ke kita. Tidak perlu dengan namanya, it's okay, cukup kasih pesannya ataupun mau telepon juga boleh. Ya kalau mau cerita tentang hari kamu atau mau request lagu kesukaan kamu juga bisa nih teman-teman Pro 2, tapi sambil cerita. Ada syaratnya. Pakai syarat ya. Kalau mau request lagu harus cerita dulu baru diputarkan lagunya teman-teman Pro 2. Jadi tidak instan ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang mengganggu kamu nih seharian ini teman-teman Pro 2, atau kamu pengen cerita tentang your relationship, your friendship, or your hard work. Itu bisa semua teman-teman Pro 2 sama kita di 082-147-60422. Jadi sambil kita tunggu kamu untuk gabung ya, kita kasih kamu lagu dari Bruno Mars yang berikut ini, Face It All.

Jadi kita mau bahas tentang sesuatu yang ini pasti kamu pernah alami atau sekitar kamu alami, atau mungkin yang sedang kamu alami, teman berdua. Jadi pernah tidak kamu tuh lagi berada dalam sebuah geng, ataupun kita sekarang ini bilang circle ya, tapi kamu tuh merasa ada sesuatu, teman berdua. Jadi yang biasa kita sebut fenomena ini tuh circle dalam circle. Jadi sederhananya tuh circle dalam circle, ketika dalam satu kelompok pertemanan nih, misal ada 7 orang, ternyata ada grup WA tanpa kamu 2 atau 3 orang. Nah, sesimpel itu, teman berdua. Jadi mereka tuh sering bersama-sama tanpa kamu, terus ada obrolan mereka sendiri, juga ada jokesnya mereka sendiri, dan bahkan kadang membuat anggota lain tuh merasa kurang dilibatkan gitu. Nah, sebenarnya ini tuh fenomena yang sering terjadi dan wajar saja terjadi, teman berdua ya, karena setiap orang tuh pasti punya kecocokannya, frekuensinya. Misalkan ada 7 orang berteman, itu di antara 7-nya cuma bertiga yang sefrekuensi atau bertiga yang dekat, ya it's okay sebenarnya. Tapi yang jadi masalah tuh ketika circle kecil itu mulai membuat orang lain tuh merasa diabaikan atau tidak dihargai, tidak ditanggap dari bagian kelompok besar mereka, begitu, teman-teman berdua. Jadi malam ini kita akan ngobrol tentang, menurut kamu apakah punya circle dalam circle ini hal yang normal, atau justru bisa merusak pertemanan secara keseluruhan itu, sebertujuh itu menurut kamu, teman-teman berdua. Ataupun mungkin kamu ada cerita ya, circle dalam circle yang membuat kamu pengen cerita, ada momen apa, pengalaman yang bisa kamu ceritakan kepada kita, atau pendapat kamu sendiri, bisa untuk diceritakan di 082-147-650-422. Kalau saya pribadi, circle dalam circle ya pernah, tapi itu di zaman sekolah, teman-teman berdua, dengan kita yang berusia sangat muda belia ya, cewek-cewek ini ya, cewek-cewek yang tidak stabil dari moodnya, emosinya ya. Di zaman sekolah kan pasti ada circle dalam circle. Misalnya kami itu ada tujuh apa delapan, tapi yang stay, yang sampai sekarang bisa bersama tuh hanya 5 orang, itu teman berdua. Tapi ini bukan circle dalam circle, ini lebih kepada karena apa ya, karena kondisi, terus juga karena kehidupan kita yang ke depan. Kita ketemu dengan orang-orang yang lain, juga dengan persepsi kita masing-masing, pola pikir kita sudah berubah. Jadi berlima ini yang stay bersama begitu. Tapi kalau circle dalam circle itu beda lagi. Jadi sedang kamu alami ada circle, bahkan buat grup tanpa kamu, cuman kamu saja yang tidak termasuk grup itu, itu juga kan bisa dimakan circle dalam circle. Saya ada tuh ceritanya, teman-teman, tapi nanti dulu, tahan dulu, ajak kamu gabung dulu ya, teman-teman, di 082-147-650-422.

0: 9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
2: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
1: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produ FM ND, teman terbaik kamu.

turun hujan. Wow, meskipun di ND ini tidak hujan, tapi terasa lebih dari hujan ya. Dinginnya, suasananya terasa lebih dari hujan ya teman-teman Pro 2. Karena memang waktu-waktu seperti ini ya, di bulan-bulan begini memang lagi musim dingin. Apalagi tambah dengar lagu Juicy Lucy, wah patah dalam ya orang bilang ya teman-teman Pro 2. Nah ada seorang yang kirim pesan buat kita bacakan ya di malam hari ini. Halo Kak Priska, saya mau cerita. Dulu saya punya circle yang isinya 6 orang kakak. Awalnya kami selalu sama-sama, makan sama-sama, kerja tugas sama-sama, sampai liburan pun kami selalu sama-sama. Tapi lama-lama saya merasa ada yang sedikit berubah. 4 orang di antara kami ternyata bikin grup chat sendiri di WhatsApp tanpa saya dan 10 teman lainnya.

sama kita ya, tapi jujur ini dengar cerita seperti ini bikin hati ikut apa ya, mixed feeling gitu. Maaf ya dulu banyak kan kita datang sebuah cerita seperti ini. Tapi saya pun juga ada cerita teman berdua, meskipun bukan saya mengalami, tapi ada orang terdekat saya mengalami di sebuah perkuliahan ya. Di sebuah perkuliahan terus adalah satu circle, mereka itu rame sekali ya, cewek cowok gabung itu sekitar belasan orang teman berdua. Nah tapi mereka bikin grup seperti yang tadi kakak ceritakan tanpa satu teman saya itu. Jadi dia tuh heran, dia menanyakan, dan ketahuannya tuh ketika dia tidak sengaja mengecek handphone teman, salah satu temannya itu yang tergabung dengan circle, tanpa dia tidak sengaja untuk pinjam handphonenya dan terbaca notifikasinya dan merencanakan hal yang kira-kira waktu

sendiri, kakak yang tadi chat. Jadi tidak semua pertemanan tuh memang ditakdirkan bertahan selamanya. Kalau kita tuh terus memaksa bertahan di lingkungan yang membuat kita merasa tidak dihargai ini, justru kita akan terus-terusan apa? Terluka. Always ya. Daripada kita sibuk untuk mengejar orang yang memilih menjauh, lebih baik kita melepaskan dan membuka ruang untuk ketemu sama orang-orang yang mau-mau aja terima kita. Ya bahasanya ini simpel untuk dikatakan, susah untuk dilakukan. Tapi memang daripada kita fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, mending kita fokus dengan orang-orang yang cintai kita, yang ada di sekitar kita, dengan hal-hal yang bisa nih kita urus gitu. Jadi bagaimana teman berada yang menurut kamu? Kalau kamu ada di posisi tadi seperti yang saya ceritakan, or teman produa yang ceritakan, apa nih yang kamu lakukan? Apa kamu marah, bertahan, atau kamu menanyakan kenapa saya tidak pergi, tidak ajak saya gitu ya?

di circle yang lebih sehat, atau mungkin dengan tidak gabung ke circle manapun lebih baik untuk sendiri saja gitu. Jadi siapa tahu ada pengalaman kamu nih yang bisa jadi penguat buat teman Brodo yang sedang mengalami hal serupa, boleh diceritakan. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, dan cry don't be shy dari Cherry Bell ya. Di 082 147 6542.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

dua, daripada kita memikirkan circle dalam circle, mending ini bisa kasih kamu beberapa hal untuk kamu sadari, dan ini bisa jadi tips and trick buat kamu teman pro 2. Inilah beberapa tipe teman yang harus ada di circle pertemanan kamu yang sangat berpengaruh untuk masa depan kamu nih teman pro 2. Jadi circle pertemanan tuh ibaratnya seperti ini, playlist daily kamu. Kalau isinya cuma satu jenis lagu, cepat bosan. Tapi kalau punya kombinasi yang pas dengan beragam-ragam background, itu kayaknya bisa menyemangatkan, terus diajak kita untuk mengenal hal-hal baru, self healing, seru-seruan. Jadi ya, lebih enak untuk dijalani teman berdua. Dan punya teman yang benar-benar support kamu itu sangat berpengaruh dalam hidup kamu ya. Ada sebuah jurnal namanya Friendship Trajectories and Health Across the Lifespan yang rilisnya itu 2023 lalu. Jadi punya circle pertemanan yang suportif itu bikin kamu semangat, lebih sehat, kuat mental kamu ya, lebih tahan stres, dan punya arah yang jelas nih. Jadi kenapa punya circle pertemanan sehat tuh bisa jadi senjata hidup kamu teman berdua. Ini bisa jadi alasan lingkungan yang ada di sekitar kita ini sangat menular kepada diri kita. Jadi kalau kamu, ada orang bilang kalau kamu nongkrong atau berteman dengan orang yang semangat, ceria, ada beberapa momen yang kamu juga bisa ikutan ceria. Kalau kamu dikeliling oleh orang yang malas, ada beberapa hal yang bisa bikin kamu juga ikutan malas gerak teman berdua. Circle itu juga cerminan diri kamu, terus bisa memberikan kamu realita dan arah hidup, bisa kasih support system yang terbaik, dan itu juga mempengaruhi kesehatan kamu, membukakan pintu untuk peluang baru. Misalkan ada di sebuah project, satu circle, kerjaan satu circle, partner bisnis satu circle, bisa jadi teman berdua. Jadi ini beberapa tipe teman yang wajib ada di circle kamu. Yang pertama, the motivator atau si pengangkat mood.

bagus untuk kamu, bahkan kalau perlu dia yang turun tangan langsung, dia yang bantu handle masalah kamu begitu ya. Jadi contohnya teman yang langsung ajak kamu untuk kerja,

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Eh, maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong. Teman terbaik.

masih di cerita penutup hari bareng Priska temani kamu sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ini cerita penutup hari. Jadi buat kamu yang mau kasih kita tips, ada tipe teman yang harus ada dalam circle kita, boleh sekali teman pro 2. Tadi teman yang wajib ada di circle kamu adalah si pengangkat mood alias the motivator. Terus ada si jujur tapi tidak menghakimi alias the reality checker. Jadi dia tuh bukan teman yang asal bicara atau asal menyolot ya. Dia tuh berani bilang hal yang tidak pengen kamu dengar. Dan pastinya kamu butuh tapi kamu tidak pengen dengar begitu teman produ dari orang lain. Nah, jadi bisa menunjukkan kesalahan kamu tanpa bikin kamu tuh merasa diserang. Jadi cara bicaranya tuh realistis, logis, tapi tetap dengan bahasa yang santun, manusiawi. Even kalian berteman dekat. Dan ini penting juga karena kadang kamu tuh terlalu sibuk untuk mengejar sesuatu sampai kamu tuh lupa untuk melihat diri kamu sendiri. Nah, si reality checker ini alias orang yang jujur tapi tidak menghakimi ini bisa bantu kamu untuk rem sifat-sifat kamu itu. Tapi dia tuh bukan tukang kritik saja, tapi dia juga bisa membangun kamu, membantu kamu untuk tetap on track gitu. Contohnya ada teman kamu yang bilang kamu tidak salah kalau capek, tapi jangan jadikan itu alasan buat menyerah. Contoh, atau teman yang mengingatkan kamu kalau kamu tuh sudah toksik ke diri kamu sendiri atau sudah toksik ke orang lain dan mau bantu kamu untuk berubah. Atau teman yang diam-diam dulu kalau kamu tuh lagi keras kepala, lagi di atas angin ya orang bilang ya. Tapi begitu kamu mau dengar, dia bukan, semuanya pelan-pelan omong biar kamu juga paham gitu. Itu sejujur tapi tidak menghakimi kamu. Nah, ini sih listener. Nah, banyak sekali dari kita termasuk kita-kita ini juga teman produksi tempat cerita. Jadi dia nih jadi kekuatan gitu ya. Bukan yang paling rame, paling orang bilang badut tongkrongan tuh bukan, tapi dia nih yang hadir bukan buat menyela pembicaraan kamu, tapi dia nih selalu yang siap untuk mendengarkan apapun cerita kamu dengan fokus, dengan empati, tanpa drama. Jadi si listener ini dibutuhkan dalam circle tuh karena kadang kamu tuh cuma butuh tempat untuk mencurahkan isi kepala kamu, bukan buat mencari solusi, tapi biar lega saja, biar mau cerita saja. Karena kita tuh bilang, saya ini mau cerita bukan mau cari solusi, tapi saya tuh pengen didengarkan saja. Itu sering seperti itu teman pro 2. Dan si listener ini membantu kita untuk mengurangi stres kita, terus bisa merapikan sedikit demi sedikit pikiran kita, OVT kita, dan bikin kamu tuh merasa tidak sendirian. Nah, jadi poin plusnya, kamu bisa mengajarkan diri kamu, juga orang sekitar kamu dari hal yang dilakukan, yaitu menjadi pendengar yang baik sama Pro 2. Nah, ada banyak lagi beberapa tipe teman yang ini harus ada nih di circle kamu. Kalau bisa satu atau dua dari hal yang saya sebutkan tadi teman Pro 2. Tidak apa-apa kalau tidak banyak, tapi setidaknya ada nih yang termasuk dalam beberapa tipe yang harus kamu ajak. Kok Raya? Representasi, ajak untuk jadi teman kamu.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow! Wow! Wow!
1: Teman terbaik!

Oke, sama Bro Dua, kita masih di cerita penutup hari dan mau kasih kamu beberapa tips untuk kamu tentukan nih beberapa tipe teman yang harus ada di circle kamu. Nah, tadi si tempat cerita alias the listener ya, selanjutnya ada si tukang ajak coba hal baru. Nah, ini juga perlu ya teman Bro Dua. Si tukang ajak kita kemana-mana ya, hampir setiap hari ada teman saya. The Explorer dia, bukan Dora tapi dianya itu The Explorer. Jadi dia tuh definisi anti zona nyaman, tidak mau yang terlalu rutinitas yang sama-sama terus ya. Jadi selalu punya ide yang spontan, yang random, tapi surprisingly bikin kamu tuh jadi nyaman dan hidup kamu tuh jadi lebih berwarna begitu, mencoba hal baru tapi tidak dengan hal-hal ribet begitu ya teman-teman berdua. Cuman ajak untuk healing-healing tipis kesana kesini, mencoba hal baru, makan di tempat baru ya, ikut kegiatan yang tidak pernah ada di pikiran kamu or di agenda kamu sebelumnya. Jadi circle kamu tuh butuh orang yang tarik kamu keluar dari zona nyaman kamu, dari rutinitas kamu itu saja, biar hidup kamu tuh tidak monoton dan punya banyak perspektif baru. Jadi si explorer itu bantu kamu untuk buka jendela baru buat diri kamu sendiri, membangun relasi, bahkan mungkin untuk karir kamu ke depannya. Dan dia juga menularkan rasa berani pasti ya. Orang-orang the explorer ini orang-orang yang jangan kamu tantang teman Bro Dua. Dia tuh berani untuk ambil resiko apapun yang ternyata punya dampak. Misalnya resiko kecil yang punya dampak besar untuk hidupnya. Contohnya teman yang ajak kamu ikut kelas public speaking padahal kamu tuh tidak terlalu nyaman nih buat presentasi. Nah, atau teman yang bilang, ayo kita ikut webinar nih tentang apa begitu ya, ekonomi tentang pendidikan, kan banyak ya sekarang webinar-webinar. Teman yang bikin kamu tiba-tiba kasih ide collab untuk usaha kecil-kecilan, misalkan jualan apa, cemilan apa ya yang lagi hype tuh teman berdua. Terus ada teman si perencana. Nah, ini 50-50 nih, ini si perencana yang gagal atau hanya planner saja. Jadi dia itu tipe yang selalu memikirkan jauh ke depan. Nanti kita kesini, mencoba hal baru, kirim full reels, ribuan reels. Jadi pas kamu sibuk memikirkan ini saja sudah pusing, dia itu sudah membicarakan potensi kamu mungkin ya 6 bulan ke depan, atau bahkan sampai merancang soal goal kamu ke depan ya, ajak kamu untuk merencanakan, oh ini ke depan nanti seperti ini ya. Kalau saya pribadi, saya belum punya ya teman-teman seperti itu, karena kebanyakan teman saya apa, let it flow, biarkanlah itu berjalan semestinya ya teman-teman ya. Kita mengikuti saja alur kehidupan ini. Tapi kalau ada the planner tuh juga lebih seru ya, ada hal-hal yang pengen kita lakukan, kita tahu, makanya kita kejar. Nah, karena dia juga yang membantu untuk bangun itu teman-teman berdua. Ada si loyal 1000% ride or die. Nah, lucu ya inisialnya. Jadi dia tuh bukan yang paling vokal atau sering update story sama-sama kita, tapi kalau hidup kamu tuh lagi titik terendah tuh dia nih yang stay nih. Nah, the ride or die. Jadi tidak drama, tapi kehadirannya tuh nyata nih, konsis terus-terusan sama kamu gitu teman berdua. Jadi support sejati itu tidak selalu rame atau yang ditunjukkan di post ya, tapi justru yang beneran ada di samping kamu, yang selalu hadir. Bahkan semua orang pergi meninggalkan kamu, dia tetap stay. Si ride or die ini bisa jadi fondasi untuk emosional kamu ya, yang bikin kamu sadar, aduh saya ini tidak sendiri nih, masih ada teman saya ini nih. Nah, contohnya the right or day, contohnya teman yang mendengarkan kamu saat kamu sedih tanpa judge kamu, terus bilang kamu tuh harus tidak harus kuat terus ya. Teman yang menunggu kamu beres dari wawancara kerja dari pagi sampai malam, walaupun buat menemani kamu saja itu sudah sangat best ya. Tidak semua orang tuh punya teman seperti ini, atau teman yang tetap ada sama-sama kamu meskipun kamu malu sekali sama kondisi kamu, misalkan entah itu apapun itu, finansial, mental dan sebagainya macamnya, tuh dia tuh yang tidak peduli, cuek aja, we don't care ya teman berdua. Terus ada Z Vibes ganteng, the study body, the style body nih. Dia ini bukan cuman fashionable, mungkin ada teman kamu yang peka soal penampilan kamu juga. Jadi bukan buat ajang flexing ya teman-teman berdua, tapi karena dia tuh percaya bahwa tampilan oke tuh bagian dari self respect. Ada tuh
cewek atau cowok yang seperti itu ya. Biasanya tuh cewek-cewek nih teman-teman produser untuk mengajarkan kamu biar tidak tampil asal-asalan pakai baju, mix and match sama sepatu, sampai parfum yang kamu bawa itu teman-teman produser. Jadi penampilan tuh bukan cuma soal dilihat oleh orang lain, tapi soal bagaimana kamu tuh melihat diri kamu sendiri dan kamu nyaman dengan itu. Jadi si style body ini bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu. Misalkan kamu ingin coba tren outfit apa nih, tapi kamu ragu nih, butuh dia nih, butuh sediain untuk konsep, untuk pilih milah-milah pakaian apa yang cocok dan sesuai sama kamu gitu teman-teman produser. Oke deh, itu dia informasi spesial buat kamu ya, terkait beberapa tipe teman yang harus ada nih dalam circle kamu. Dan sebelumnya kita sudah bahas circle dalam circle. Jadi buat teman-teman produser yang dengarkan ini, kalau kamu ada di posisi ini, circle dalam circle, bisa nih kamu cari beberapa teman yang cukup satu atau dua hal yang ada dalam diri dia. Oke, cukup dia saja gitu ya. Dengan teman si vibe ganteng itu, the style body, atau si loyal, perencana visioner, the planner, terus the explorer, terus the listener, bisa tuh the reality checker. Jadi banyak orang-orang dengan banyak ragamnya ya, kita bilang orang dengan banyak ragam juga parah ya teman berdua. Nah itu dia, kita akan beralih ke jazz music ya untuk menemani kamu di malam hari ini sebagai penutup jaga malam di jazz music ini teman berdua. Nanti kita kembali untuk menyapa kamu di penutup perjumpaan kita ya dengan lagu pertama What About Us.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Hai hai teman Pro 2, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Ending.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25 sampai 150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat.
1: Music Live Chat.
0: Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta.
1: Music Live Chat.
0: Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Music Live Chat.
0: Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2 Indie, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju. Jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.
1: Teman terbaik.

0: Cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Minggu 26 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 92,2 FM. Akhir kata saya Priska Sareora, juga operator kami kini dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman terbaik.

sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Indie.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Iya.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

Informasi pertama di edisi pada pagi hari ini, teman Pradua, Kecamatan Atadi matangkan persiapan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dilansir langsung dari KPRN, pemerintah Kecamatan Atadi, Kabupaten Lembata mulai mematangkan persiapan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui rapat koordinasi lintas sektor Jumat 24 Juli 2026. Pertemuan tersebut, teman Pradua, membahas berbagai agenda dan kesiapan seluruh pihak agar rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar. Informasi selanjutnya, teman Pradua, Babinkam Kaptipnas amankan acara adat di Borani. Dilansir langsung dari KPRN, teman Pradua, Babinkam Kaptipnas Desa Langagida dan Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Brigpol Ferdinandus Alexander Munu, melakukan pemantauan pelaksanaan acara adat Kasao Bupu Derwoe Turu di Kampung Borani, Desa Borani. Kegiatan yang dilakukan Jumat 24 Juli 2026 tersebut untuk memastikan seluruh rangkaian acara berlangsung aman dan tertib. Informasi terakhir di edisi Info Pro 2 pada pagi hari ini, teman Pro 2, patroli presisi Polres ND antisipasi kriminalitas di malam hari. Dilansir langsung dari KPRN, Satuan Samapta, Polres ND kembali mengintensifkan patroli perintis presisi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres ND. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat hingga malam Minggu Sabtu dini hari 24 sampai 25 Juli 2026 dengan menyasar sejumlah titik strategis. Informasi kami dapat diakses melalui website www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
0: Hey ho teman Pro 2, selamat pagi. Selamat berhari Senin. Morning sunshine everyone. Dimanapun kamu berada ya, selamat pagi, selamat beraktivitas menjalankan harimu di hari Senin 27 Juli 2026. Kalau tahun depan cantik sih, 27727 tuh teman berdua. Dan tentunya teman berdua, Salsa akan menemani kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan informasi yang menarik yang relate sama kamu anak muda, apalagi Gen Z ya. Apalagi yang belum bangun, Salsa temenin kamu teman berdua pagi hari ini. Sambil gak ready untuk persiapan ke sekolah atau ke kantor atau ke kampus maybe. Dan teman berdua, tentunya Salsa juga punya informasi yang relate, informasi yang lagi happening saat ini teman Pro 2. Apalagi kalau pagi-pagi di Pro 2 tuh mulainya dengan kepo time. Jadi kalau kamu kepo sama apa sih Sal yang lagi happening saat ini, yang lagi viral, yang lagi booming-boomingnya, nah Salsa bakal kasih teman Pro 2. Dan kita bakal memasuki edisi kepo time di pagi hari ini. Tapi kita jalan-jalan dulu ke lagu kali ya, sebelum nanti balik di edisi kepo time.

Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Dan untungnya hidup harus tetap berjalan versi Hipdut teman Pradua. Momen tidak terduga terjadi di showcase album terbaru Bernadia teman Pradua. Semuanya hanya di mimpi. Saat Tensi tiba-tiba muncul dan bergabung di atas panggung Sabtu 25 Juli kemarin, keduanya kemudian membawakan lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan nih teman Pradua. Dengan aransemen baru bernuansa hipdut atau hip-hop dangdut yang langsung mengubah suasana konser jadi lebih meriah teman Pradua. Kebayangkan lagu galau terus di remix pakai hipdut, hip-hop dangdut nih teman Pradua.

Coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Eyang, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.

teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Yeay teman Pro 2, kita ke Kepo Time ya teman Pro 2. Tapi sudah di last minute nih. Jadi buat kamu thank you so much yang sudah mendengarkan Pro 2 FMND di pagi hari ini. Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Dan tentunya dengan informasi-informasi yang menarik. Apalagi setelah yang berikut ini kita bakal ke FYP Flourish Your Playlist teman Pro 2. Jadi siapkan requestan kamu selama 1 jam ke depan. Salsa bakal dengarkan kamu, dengarkan dan putarkan requestan kamu nanti sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih, Flourish Your Playlist.
6: Flourish Your Playlist.
5: Flourish Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
6: Playlist

Oke, teman Pro 2, saatnya kita di FVP Flourish Your Playlist. Nah, buat teman Pro 2 yang mau request lagu tinggal join di line telepon kita 082147650422. Selama 1 jam ke depan sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting. Sebuah

Oke teman Pro 2, kita masih DVP Floresure Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu di pagi hari ini, tinggal join di line telepon kita 0821476504.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di FYP Flores Your Playlist. Ada Bang Irul yang sudah join di pagi hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Kak Salsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irul mau request lagunya Anji yang judulnya Kau. Mau salam untuk anak dan istri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Selamat buat Kak Salsa, semoga dilancarkan sampai hari hanya nanti. Wow. Ini ternyata sampai Bang Irul juga ya informasinya teman Pro 2. Bang Irul, kamu tahu ya informasinya. Terima kasih ya Bang Irul buat doa baiknya di pagi hari ini. Aduh, kayaknya memang the power of media sosial nih teman Pro 2. Atau memang kita saling kenal ya Bang Irul ini sebenarnya. Oke teman Pro 2, sambil Salsa siapkan lagu buat Bang Irul di pagi hari ini. Teman Pro 2, kalian boleh request lagu, tinggal join ke line telepon kita 0821476504422. Atau kalian bisa pantau kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu. And then kalian bisa live update kita di media sosial, di Instagram Pro 2 FM ND, TikTok RRI ND, dan YouTube RRI ND.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

Oke, teman Pro 2, tidak terasa kita sudah harus mengakhiri edisi FVP di pagi hari ini. Dan tentunya di pukul 8 kita bakal ke spot Pro 2 ya, teman Pro 2. Kita bakal bahas informasi yang menarik, fakta unik, dan untuk kita semuanya, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus dari Pro 2 ND, teman terbaik kamu.